0: cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yancin.
2: Selamat makan, Seren.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan

0: Tadi pilihan lagu-lagu dangdut sudah menemani suasana siang jelang sore hari Anda. Dan okay, ada lagi yang pengen ikutan, ada Ibu Esther Lita. Saya terima dulu. Selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Halo.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah.

0: pendengar sering terbangun pada malam hari dan sulit kembali tertidur, ini dapat menurunkan kualitas tidur ya. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu produktivitas serta meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Nah, melansir Halo Dokter, kondisi tersebut dikenal sebagai middle insomnia atau sleep maintenance insomnia. Nah, gangguan ini merupakan jenis insomnia yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitas istirahat menurun. Nah, pertambahan usia atau jet lag maupun pekerjaan dengan sistem shift juga dapat memengaruhi ritme tidur seseorang. Nah, kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit tidur kembali. Berbagai gangguan fisik dapat menjadi penyebab seseorang sering terbangun saat tidur. Nah, kondisi tersebut meliputi gangguan lambung, nyeri sendi, penyakit pernapasan, hingga penyakit saraf. Nah, penyakit Alzheimer, Parkinson, diabetes, juga penyakit jantung, gangguan prostat, dan gangguan kemih, kandung kemih, ini juga menjadi salah satu penyakit yang juga berisiko mengganggu tidur. Nah, perubahan hormon saat menstruasi maupun menjelang menopause turut menjadi penyebab lainnya. Selain itu, pendengar, penggunaan beberapa jenis obat juga dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Nah, obat golongan beta blocker, obat asma, dan antidepresan termasuk yang dapat memicu gangguan tidurnya. Dan beberapa gangguan tidur juga menjadi penyebab seseorang sering terbangun pada malam hari. Nah, kondisi tersebut meliputi sleep apnea yang menyebabkan henti napas sementara dan naik teror yang ditandai rasa takut berlebihan. Nah, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, minuman berkafein, merokok, serta menggunakan gawai sebelum tidur, ini juga mengganggu kualitas tidur, di mana cahaya biru dari layar gawai dapat menurunkan produksi hormon melatonin yang berperan mengatur siklus tidur. Nah, bagaimana nih caranya untuk bisa mengatasi sering terbangun di malam hari? Di antaranya adalah batasi konsumsi minuman berkafein setidaknya 8 jam sebelum tidur. Ya, juga berhenti merokok untuk membantu meningkatkan kualitas tidur, kurangi penggunaan gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur. Juga lakukan olahraga rutin dengan jeda beberapa jam sebelum tidur. Nah, ada beberapa cara lagi yang bisa Anda ikuti. Boleh baca di laman resmi rri.co.id.
1: Balik kampung, balik kampung. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.
2: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oles ya.
2: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
2: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
2: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai! Saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya hidroquinon.
5: Saya mineral oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: kosmetik berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Kalian di mana?

2004, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Nah, langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin kemarin 20 Juli 2026. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu tempat. Nah, menurut Agustina, pola lama yang pola lama membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat, bahkan di sejumlah

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Saat berpuasa, produksi air liur berkurang karena tidak ada asupan makanan dan minuman yang dapat menyebabkan bau mulut. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesegaran napas selama menjalankan ibadah puasa. Menjaga kebersihan mulut dengan baik. Sikat gigi secara menyeluruh setelah sahur dan sebelum tidur untuk menghilangkan sisa makanan yang bisa menjadi sumber bau mulut. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi dari plak dan sisa makanan yang sulit dijangkau. Berkumur dengan obat kumur atau air garam untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut. Memilih makanan yang tepat saat sahur dan berbuka. Hindari makanan berbau menyengat seperti bawang, durian, dan makanan berbumbu kuat yang bisa meninggalkan aroma tidak sedap. Kurangi konsumsi makanan manis berlebihan karena gula dapat menjadi makanan bagi bakteri penyebab bau mulut. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya serat seperti apel dan wortel untuk membantu membersihkan gigi secara alami. Menjaga hidrasi tubuh. Minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka untuk menjaga kelembapan mulut dan mengurangi pertumbuhan bakteri. Hindari minuman berkafein seperti kopi dan teh berlebihan karena dapat menyebabkan mulut kering. Menghindari kebiasaan yang memicu bau mulut. Jangan merokok karena selain menyebabkan bau mulut, rokok juga dapat memperparah kondisi mulut kering saat puasa. Kurangi stres karena dapat mempengaruhi produksi air liur dan memperburuk bau mulut. Demikian tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Anda bisa menjalani puasa dengan lebih nyaman dan percaya diri tanpa khawatir akan bau mulut.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

30 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih dengan informasi kita di sore ini seputar stunting ya pendengar. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul MKS mendorong para ketua RT untuk lebih aktif menjadi penyambung lidah sekaligus mata dan telinga pemerintah dalam menekan angka stunting. Nah, kehadiran RT atau ketua RT dinilai sangat krusial, terutama di wilayah pesisir yang menjadi titik konsentrasi balita rawan gizi. Ia mengungkapkan dinamika unik yang terjadi di Tarakan. Secara ekonomi, tingkat kemiskinan Tarakan terbilang sangat rendah, berada di bawah 5%, jauh di bawah rata-rata nasional yang berkisar di angka 15%. Namun hasil survei nasional sebelumnya sempat mencatat angka stunting Tarakan cukup tinggi, yaitu menyentuh 25%. Nah, penelusuran lapangan menunjukkan bahwa data balita stunting banyak terpusat di kawasan pesisir seperti Pantai Amal dan Selumit Pantai. Selain faktor tingginya mobilitas pekerja pendatang, kondisi sosial masyarakat tempatan juga mempengaruhi. Dan banyak anak-anak di daerah pantai yang kurang terperhatikan pemenuhan gizinya saat orang tua mereka pergi melaut dalam waktu lama. Karena itu pemerintah kota mengarahkan fokus pemantauan langsung ke kawasan-kawasan tersebut. Informasi lainnya pendengar, Anda boleh lihat di laman resmi rri.co.id.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Masih terus di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Menurutnya persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian Komisi 10 DPR RI. Nah, ia mengatakan Komisi 10 juga telah meminta penjelasan kepada kementerian terkait. Pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi itu diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor, mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman, kualitas pendidikan, hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Sementara Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menilai fenomena tersebut banyak terjadi, terutama di sekolah dasar negeri. Nah, ia menyebut kondisi itu juga dipengaruhi keberadaan sekolah swasta yang menjadi pilihan masyarakat di sejumlah daerah. Menurut Saan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Dan ia menegaskan Komisi 10 DPR RI akan membahas secara khusus fenomena sekolah negeri yang sepi peminat bersama kementerian terkait. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.go.id.

0: adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor syndrome yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor syndrome sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor syndrome cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor syndrome memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor syndrome seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor syndrome seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor syndrome adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan psikologis.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Sudah pukul 17.47, rangkaian religi sore. Kami hadirkan temani kaum muslimin dan muslimat di sore ini, dan tarhim serta azan maghrib untuk sore hari ini akan kami kumandangkan di pukul 18.07 waktu Indonesia Timur.

serta harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan

seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian tiga siksaan ketika meninggal dunia: mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian tiga siksaan di dalam kubur: yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan: yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar Bar.
1: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
2: Akbar, sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar. Keluar, ayo. Akbar.
1: Mama.
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menaruh perhatian terhadap jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan

tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Dia berada pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur. Perjalanan di edisi Kaimana Sore masih terus saya temani Ruang Daranda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan menggandeng SMP Negeri 2 Paringin dan SMK Negeri 1 Paringin untuk memberikan edukasi kebencanaan kepada para siswa. Nah, langkah ini dilakukan sebagai upaya nyata dalam menanamkan budaya sadar bencana sejak dini di lingkungan sekolah. Kegiatan yang bertema kesiapsiagaan dan mitigasi dalam menghadapi bencana ini difokuskan pada pembekalan pemahaman dasar terkait potensi risiko di sekitar. Terlebih mengingat tahun ajaran 2026-2027 telah dimulai, kesiapan warga sekolah dalam menghadapi situasi darurat menjadi hal yang sangat penting. Nah, perwakilan BPBD Kabupaten Balangan, Rizky Rahmatila, mengatakan siswa perlu memahami langkah-langkah penanganan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Nah, pengetahuan ini dinilai penting agar seluruh peserta didik mampu menyelamatkan diri dengan aman tanpa memicu kepanikan. Juga materi kesiapsiagaan bencana wajib dipahami oleh seluruh warga sekolah tanpa terkecuali, dan pembekalan mitigasi sejak awal diyakini dapat menciptakan ekosistem sekolah yang jauh lebih aman dan responsif. Nah, langkah edukasi ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang daerah, dan upaya tersebut ditujukan untuk membangun Kabupaten Balangan yang tangguh dan siap siaga dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Nah, melalui kegiatan ini, BPBD Balangan berharap dapat mencetak generasi muda yang mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat. Dan para siswa diharapkan dapat menyebarkan pemahaman pengurangan risiko bencana hingga ke tingkat keluarga.

Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini. Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Siang dan Sore. Dan saatnya saya Mika harus pamit dari ruang daerah Anda. Beragam teman-teman pilihan akan Anda ikuti di perjalanan malam hari ini. Selamat malam dan kita pisah di edisi malam ini.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 087879058229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang budaya pamer. Nah, tidak dapat disangkali bahwa media sosial banyak sekali mempengaruhi cara berpikir. Kadang-kadang tadinya kita merasa kita nggak dihargai, orang nggak kenal kita, orang belum tahu kemampuan kita, dan seterusnya, masih banyak. Nah, media sosial inilah yang dipakai sebagai tempat untuk memamerkan apa yang kita punya. Pertanyaannya, apakah itu negatif? Dia bisa menjadi positif ketika Anda memberikan inspirasi. Beberapa waktu lalu ada topik yang berbicara tentang wanita mandiri. Nah, para wanita bisa menginspirasikan wanita lain yang kita juga banyak lihat. Tuh, cara masak, membuat resep baru, membuat ini dan membuat itu. Itu inspirasi. Dan pamer seperti ini adalah pamer positif. Tetapi ketika Anda memamerkan, ini rumah saya terbuat dari emas, ini kamar mandi saya, Anda bisa tidur di situ karena kita nggak tahu ada desain baru kali, sekalian ada tempat tidurnya. Dan masih banyak lagi, bukan hanya soal makan, minum, pakaian atau apa yang kita punya, tetapi kadang-kadang juga memamerkan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dipamerkan. Jadi Anda bisa memaknai ini ya. Dan budaya pamer yang negatif seperti ini berbahaya karena akan mencelakakan Anda sendiri. Kita tahu ya, nggak usah dibahas ya, tetapi betapa akibat pamer itu, Anda terjebak dalam satu kondisi-kondisi yang akhirnya Anda kena masalah hukum. Nah, sehingga untuk menghindari ini, pasangan suami istri itu harus saling mengingatkan. Dan kita harus ingat, ada pepatah mengatakan di atas langit ada langit. Kalau hari ini Anda makan di sana, Anda pamer di situ, Anda pamer di sini. Ada orang lain yang makan siang hari ini di Hong Kong, makan malamnya nanti di Jepang, kemudian besok pagi dia sudah ke Eropa dan seterusnya. Jadi bukan dilarang, tetapi pamerlah sesuatu yang menginspirasi. Pendengar, pengertian pamer yaitu keinginan untuk menunjukkan sesuatu dengan cara mendemonstrasikan sesuatu yang dimiliki seseorang untuk memperlihatkan apa yang dipunyainya sebagai kelebihan atau keunggulan. Dan otomatis kalau kita lihat saat ini, tujuannya adalah untuk menyombongkan diri. Judulnya aja budaya pamer, gitu ya. Tapi di awal saya udah katakan tadi bahwa pamer itu ada dua, untuk menjadi inspirasi atau mencelakakan diri. Nah, ketika seseorang tidak puas untuk diakui tentang keberadaannya termasuk apa yang dimilikinya, maka pamer merupakan salah satu cara yang tercepat. Dan dunia media sosial saat ini merupakan tempat yang tepat untuk mewujudkan keinginan untuk diakui sebagai hasrat dan bentuk aktualisasi diri atau pengakuan. Seorang psikolog, Hanan Parves, dia juga penulis di majalah ternama Forbes, ya, di Business Insider dan di Rider Digest, ia mengatakan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi orang-orang yang suka pamer atau show off. Yang pertama, lingkungan tempat dia melakukan pamer. Dan yang kedua, Dia membutuhkan respons dari siapa yang melihat dia. Biasanya kalau Anda memamerkan sesuatu, apakah foto atau apalah saja namanya ya, ketika dicontreng like-like atau diberikan komentar-komentar yang memuji, waduh, dia merasa bahwa dia sesuatu banget. Nah, pendengar, kebiasaan pamer kekayaan telah menjadi salah satu fenomena yang mulai dianggap biasa terjadi belakangan ini. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi komunikasi, dalam hal ini media sosial, di mana ya siapa saja dapat dengan mudah memposting foto, video tentang kekayaan mereka atau aktivitas dan keseharian mereka. Yang saya ingin katakan di sini adalah bukan tidak boleh, tetapi kalau memamerkan kekayaan, aduh, ada banyak orang itu ya sampai bingung memakai uangnya bagaimana, tetapi mereka tetap menjadi orang yang sangat biasa. Biasa-biasa saja. Karena gak usah pamer juga orang tahu ini banyak duit orang ini. Ini orang kaya. Nah, kebiasaan pamer kekayaan ini biasanya itu terjadi pada orang-orang yang orang bilang OKB, orang kaya baru. Itulah. Kaget. Tiba-tiba mempunyai pasangan yang kedudukannya tinggi. Bisa belanja apa saja dan seterusnya. Tetapi ada juga latar belakang. Mungkin saya terlalu miskin pada waktu sebelumnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

Masih bersama saya dengan Adriana Usmani. Saya berharap apa yang kami sampaikan bukan sesuatu yang mengkritisi atau tidak suka, tetapi kami ingin mengatakan bahwa ini hal-hal yang perlu diperhatikan dengan baik, khususnya untuk topik ini ya. Pendengar, alasan seseorang suka flexing atau pamer, menurut Alfred Adler dalam teorinya Individual Psychology, ia mengatakan manusia ingin menjadi pribadi yang sukses karena pengaruh sosial. Semua orang memiliki keinginan dasar untuk diterima dalam kelompok. Apabila tidak tercapai, maka ia akan merasa minder dan ia berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kesuksesan. Misalnya, di kalangan satu kelompok yang memiliki standar yang tinggi, dalam hal ini ada yang berusaha tampil mewah agar bisa diterima dalam sebuah kelompok yang memang terdiri dari orang-orang yang high society, punya apa ya, kehidupan sosial yang benar-benar tinggi. Ya, kecenderungan ini dilakukan untuk menutupi rasa inferior atau rendah diri yang muncul karena perasaan kurang ketika berhadapan dengan orang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa flexing atau pamer itu merupakan cara untuk memperkuat pertahanan diri yang dilakukan seseorang agar supaya dia diakui. Dia tidak merasa lagi rendah diri atau kita biasa kenal dengan nama minder. Tapi bisa saja suka pamer-pamer, begitu ketemu langsung masih aja minder. Ya. Karena itu, untuk memamerkan sesuatu bukan hanya Anda memamerkan apa yang Anda punya, kekayaan, yang tadi di awal saya udah katakan kamar mandi bagus, rumah bagus, sepatu mahal, dan seterusnya. Tetapi adalah lebih baik Anda memamerkan

Dengan memamerkan kekayaan membuat orang percaya bahwa kebahagiaan hanya dapat ditemukan melalui kemewahan dan kekayaan materi. Ini merupakan pandangan atau anggapan yang sangat keliru tentang kebahagiaan. Sehingga banyak sekali orang terdorong untuk mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak membahagiakan. Malahan, seringkali banyak orang suka membohongi diri sendiri. Katakanlah Anda benar-benar kaya, biarlah lingkungan sosial akan menilai itu. Anda akan mendapat apresiasi yang sangat tinggi ketika semua yang Anda miliki, Anda tidak perlu pamer, gitu ya. Anda perlu memamerkan adalah bagaimana cara Anda menjadi seorang yang sukses. Artinya, ketika Anda menjadi orang sukses, mungkin dulu Anda tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi seperti ini. Ada beberapa cerita riwayat orang-orang di media sosial yang sekarang menjadi pejabat negara, pengusaha yang sukses. Dulunya mereka orang biasa-biasa saja. Nah, untuk itu saya berharap melalui topik yang kami bicarakan ini dapat memberikan masukan yang baik tentunya. Pendengar, seperti dikemukakan oleh majalah Lifestyle, ada beberapa hal yang mengganggu kebiasaan pamer atau flexing. Seperti yang pertama, selalu memamerkan banyak hal, walau hal-hal yang dipamerkan tidak penting. Memaksakan diri menunjukkan apa yang dimiliki, walau itu di luar kemampuan diri sendiri. Misalnya, ini ibu-ibu ya, saya kebanyakan bicara untuk ibu-ibu karena bapak-bapak jarang ya pamer-pamer gitu ya. Walaupun dia pakai sepatu 20 juta, jarang dia pamer di media sosial. Tapi ini biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu ini sering banget gitu loh, mamer tas, mamer sepatu, cincin berlian, dan seterusnya. Tapi kalau ditelusuri, kadang-kadang juga belanjanya tuh kreditan. Yang namanya kreditan tuh Anda mau ngomong apapun tetap kreditan. Entah belinya pakai kartu kredit, entah COD, bisa bayar nanti, barang terima dulu, tetap aja kredit. Jadi pamer di luar kemampuan diri. Kemudian yang kedua, apa yang dipamerkan belum tentu benar-benar dimiliki. Kadang-kadang orang suka pamer gitu ya, berdiri di depan mobil, padahal dia sendiri gak punya mobil. Kenapa sih kalau memamerkan sesuatu yang Anda punya? Kalau memang suka naik kereta, foto aja di depan kereta, upload misalnya. That is reality. Itu tidak bisa dihindari. Dan banyak orang membutuhkan transport-transport seperti itu sekarang ini. Kemudian, yang ketiga, merasa terganggu jika tidak membagi atau memberitahu orang tentang apa yang dimilikinya. Baru beli kacamata baru, foto, upload. Nih baru beli, disebut lagi nama optiknya. Yang untung optiknya karena dipromosi. Ya. Kemudian yang berikut, orang yang berperilaku pamer itu biasanya dia insecurity. Perlu diketahui ya pendengar, bahwa orang yang sering melakukan pamer, dia merasa gak secure atau tidak aman. Sehingga pamer ini dianggap bahwa sebuah perilaku yang membawa kepada posisi aman. Gitu ya. Aman tuh dalam arti begini, kalau saya pamer saat ini saya lagi makan di satu mall yang ternama, kayaknya saya aman gitu ya, dihargai, saya juga merasa bahwa oh, kamu pikir dulu kamu menghina saya cuma makan di warteg, sekarang saya bisa makan di resto yang besar-besar, di mall yang terkenal. Jadi dia merasa aman gitu, nyaman dengan dirinya. Showing off during hard time. Katakanlah orang yang sedang terpuruk karena bisnis atau usahanya hancur, tetapi dia harus berpenampilan di medsos. Sepertinya usaha baik-baik saja, malah sedang mengembangkan sayap ke kiri dan ke kanan. Padahal banyak orang juga tahu bahwa usahanya mengalami kemunduran. Dia berdiri seakan dia baik-baik saja,
Padahal teman-temannya sudah khawatir.

0: ini kan membohongi diri sendiri, gitu ya. Dalam kehidupan ini, naik turun sebuah perjalanan hidup, kadang Anda harus menghadapi tantangan, kadang Anda harus di bawah, kadang Anda di tengah, kadang Anda juga di atas, tapi bisa-bisa juga Anda tiba-tiba di bawah. Hiduplah dengan realita, sehingga jangan sering-sering pamer. Nanti kebanyakan orang bisa menilai Anda ini bohong atau beneran atau perlu dikasihani. Kemudian accept me. Perilaku pamer ini bisa juga dilakukan oleh seseorang karena dia menginginkan pengakuan dari golongan tertentu. Sebelumnya saya sudah katakan hal ini. Misalnya saja orang yang sederhana berteman dengan orang-orang kaya. Ini seringkali membuat dia tidak punya identitas diri lagi, karena dia akan bertindak sepertinya dia juga orang-orang kaya gitu loh, dari golongan-golongan tersebut, dengan cara memamerkan hal lain. Yang itu saya katakan, terpaksa harus minjem tas teman yang bermerek, atau terpaksa harus bergaya berfoto di depan toko-toko brand, atau pura-pura masuk foto sepertinya mau berbelanja. Nah, orang seperti ini menipu diri sendiri karena dia ingin diakui. Kemudian, show of identity. Orang-orang seperti ini, simpelnya, dia melakukan pamer karena dia sedang membangun identitasnya. Ia tidak lagi ingin dianggap receh, maka ia melakukan pamer-pamer supaya terlihat unggul dalam finansial, popularitas, ya, bergaul dengan kalangan tertentu, misalnya dengan kaum akademis, supaya dianggap intelek. Boleh enggak? Boleh aja. Tetapi lebih apa ya? Lebih baik gitu loh. Anda bisa pamer ketika Anda menghadiri sebuah seminar yang tujuannya memperlengkapi diri Anda atau menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga Anda dianggap bahwa orang yang membutuhkan masukan banyak mungkin untuk pengembangan diri, pengembangan bisnis, daripada Anda bergaul dengan profesor ini, dokter itu, lalu duduk sama-sama di foto sedang berdiskusi, padahal sebenarnya banyak orang tahu Anda juga punya kemampuan yang sangat terbatas. Dengan demikian, adalah lebih baik jadilah diri sendiri. Nggak boleh ya Bu di media sosial? Oh, boleh-boleh saja. Sangat boleh. Tetapi ketika Anda aktif di media sosial, tujuan pamer adalah pamer hal-hal yang positif, yang menginspirasikan orang lain. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

pendengar, untuk diketahui oleh pasangan sehingga dapat diantisipasi, ada beberapa dampak dari kebiasaan pamer. Yang pertama, memicu tindakan kriminal. Pamer kekayaan dapat memicu tindakan kriminal, seperti Anda akan mudah dirampok, diperkosa. Orang-orang yang melihat Anda yang sering pamer-pamer itu, mereka akan terobsesi dengan kekayaan dan kemewahan Anda. Dan Anda akan menjadi sasaran kejahatan. Apalagi jika Anda memamerkan bukan hanya kekayaan dan kemewahan, tetapi penampilan tubuh dengan berbagai gaya yang aduhai, dibungkus dengan fashion yang sangat menggiurkan. Kemudian memiliki barang mewah atau kehidupan yang sukses seringkali membuat orang lupa diri. Sampai-sampai kehidupan pribadi pun itu menjadi bahan pamer. Sepertinya mesra dengan pasangan. Ya. Wah. Bukan tidak boleh, tetapi apakah benar demikian dalam realita hidup? Hanya kau dan aku, yang lain kos. Ya. Selalu memamerkan bahwa mereka keluarga bahagia, suami, istri, anak, cucu, nenek, buyut, dan lain. Ya, bu, memang gak boleh. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi dalam realita, apakah benar Anda seperti itu? Atau jangan-jangan waktu Anda memamerkan sesuatu yang sepertinya mesra, keluarga bahagia, ternyata di belakang atau yang melihat bilang, oh, itu kan suaminya kan lagi selingkuh sama si A, si B. Suaminya tuh kan sebentar lagi diperiksa itu karena korupsi. Atau istrinya kan lagi main gila sama ini, si ini jadi simpanan si itu. Nah, gosip berkembang. Biasanya di medsos menjadi tempat untuk pamer, disertai kalimat-kalimat menginspirasikan agar yang melihat ikut sukses dan bahagia, seperti si tukang pamer ini. Pertanyaannya, jika demikian, untuk apa ada kemajuan teknologi dan medsos? Lalu apa yang sebaiknya ditampilkan di medsos? Jawabannya, saya pikir Anda sendiri akan menjawabnya. Sekali lagi, bukan tidak boleh bermedia sosial. Bukan tidak boleh memamerkan sesuatu yang Anda punyai. Tetapi lakukan itu dengan penuh kejujuran. Lakukan itu bahwa memang realitanya seperti itu. Dan apa yang Anda pamerkan itu merupakan inspirasi bagi orang lain. Seringkali saya suka takut melihat pasangan-pasangan yang segala sesuatunya dipamerkan mesra-mesra. Kemana berdua-dua? Tiba-tiba setelah sekian belas tahun mereka ke pengadilan karena mau bercerai. Alasannya sudah tidak cocok lagi. Pendengar, saya Adriana Usmani akan berjumpa di lain kesempatan dengan topik-topik yang akan dibicarakan, menarik tentunya. Jika Anda mempunyai masalah, silakan hubungi kami di 0813-3571-11811 atau di WhatsApp 0878-7905-8229. Pesan hari ini untuk membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi

Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
0: Demikian

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei

arti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: 있어? 말이 붙인다.
1: 진짜 itu memori, 진짜 itu lagu, 진짜 itu puisi, 진짜 itu tak tergambarkan, 진짜 itu memberi, 진짜 itu toleransi, 진짜 itu kamu dan aku.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa dan selamat mengikuti siaran kami di edisi pagi ini. Kita berada di hari Rabu pagi ya. Di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Pendengar, di edisi siar Kaimana Pagi, kami akan awali kebersamaan kita dengan segmen acara Mutiara Pagi. Dan persembahan pagi ini khusus untuk umat Kristiani yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana. Kami temani saudara di segmen Mutiara Pagi ya. Mutiara Pagi Kristen hadir untuk Anda hingga nanti kita berada di pukul 5.58 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu rohani dan juga renungan pagi akan memberkati kita semua, akan menjadi bekal perjalanan kita bersama di sepanjang hari ini. Selamat pagi untuk warga masyarakat yang mendiami seputaran Kota Kaimana, mulai dari Coa sampai di Anda Air, dan yang ada di seputaran Simora, Bantemi, Kampung Baru. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang ada di Kilono sampai ke Batu Putih, sampai ke Tanggaromi, sampai di seputaran Kalitorabe dan sekitarnya, tapi juga pendengar yang ada di seputaran Perumahan Negara. Selamat pagi yang ada di Kroi dan Kasuarina sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda. Juga selamat pagi kami sapa buat pendengar yang ada di seputaran Jalan Suci sana. Tugu Lumba-Lumba, Kaki Air Kecil, Kaki Air Besar. Apa kabar pagi ini untuk yang sudah pada bangun? Semoga kabar baik. Pastinya Anda yang bangun pagi mengawali kebersamaan Anda dengan saat teduh, sedang berdoa. Tapi juga untuk kaum muslimin muslimat yang sedang menuju masjid untuk sholat subuh, pastinya kita akan mengawali dengan hal-hal baik sebelum kita menjalani segala sesuatu, terutama aktivitas kerja di hari ini, agar hari ini bisa menjadi berkat untuk saudara, bisa menjadi berkat untuk kita semua. Baik pendengar, selamat pagi. Langsung saja saya hadirkan dulu lagu-lagu rohani dan juga akan ada renungan pagi.

Dan karena kita terbatas, biarlah kita selalu bergantung kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, Sang Penguasa segala sesuatu. Sebab hanya di dalam Tuhan saja kita

pagi hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami boleh bangun dengan kekuatan baru. Tuhan memberikan kami kesempatan yang baru. Tuhan mempersiapkan bagi kami rencana yang baik. Terima kasih, kami bersyukur. Dan saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati dengan sukacita akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 40 ayat yang ke-9. Tertulis demikian: apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Saudara yang dikasih Tuhan, Brian Johnson, seorang miliarder yang berusaha untuk hidup sehat dengan menjalankan sebuah proyek bernama Project Blueprint, mempunyai keinginan untuk melawan penuaan. Dia ingin kembali muda, ingin seperti orang yang berusia 18 tahun, dan ia ingin melawan kematian. Tapi sayangnya pada saat ini ia mengalami penyakit. Setiap kita tentunya harus menjaga pola hidup kita agar tetap sehat. Tapi kita perlu mengerti juga bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita lawan. Bahkan begitu banyak hal yang tidak bisa kita lawan di dalam dunia dan semesta ini. Di antaranya adalah kita tidak bisa melawan waktu yang berjalan. Kita tidak bisa memutar waktu kembali ke belakang. Kita tidak bisa melawan

penuaan. Tubuh kita semakin hari semakin menua, dan kita tidak bisa membuat tubuh kita kembali muda seperti bayi. Kita juga tidak bisa melawan kematian. Kematian pasti akan menjelang, hanya waktunya yang tidak kita tahu kapan. Dan ada hal lain lagi yang tidak bisa kita lawan, yaitu Tuhan pencipta kita. Kita perhatikan Ayub 40 ayat 9, atau di ayat 4 di Alkitab Fisik, tertulis, apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Setelah mengalami penderitaan yang begitu hebat, kehilangan harta, semua anaknya meninggal, kesehatannya juga terganggu, Ayub sempat mempertanyakan keadilan Tuhan dan menuntut sebuah penjelasan. Ketika akhirnya Tuhan berbicara kepada Ayub, Tuhan memberikan pertanyaan-pertanyaan retoris kepada Ayub tentang alam semesta dan seluruh ciptaannya, tentang kekuasaan Tuhan untuk menyadarkan Ayub akan keterbatasan manusia. Sebelum firman Tuhan dalam ayat ini, Ayub sempat terdiam dan mengakui bahwa dia terlalu hina untuk menjawab Tuhan. Maksudnya adalah dia tidak layak untuk menjawab Tuhan. Tapi Tuhan terus memberikan kesadaran kepada Ayub lewat pertanyaan demi pertanyaan untuk membuat Ayub sadar akan keterbatasan diri manusia. Dikatakan dalam ayat ini, apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Lengan Allah di sini berbicara tentang kekuatan dan otoritas Tuhan. Lengan Allah berbicara tentang kedaulatannya. Tidak ada orang yang mempunyai kekuatan, otoritas, kedaulatan seperti Tuhan. Dan artinya adalah bahwa kita tidak bisa melawan Tuhan. Kita manusia punya keterbatasan kuasa. Kita tidak akan pernah bisa menyamai kekuatan Allah. Kita tidak bisa mengendalikan badai, tidak bisa menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, yang ajaib, yang supranatural. Sebagai manusia, kita bukan hanya terbatas dalam kuasa, tapi kita juga terbatas dalam pemahaman kita. Kita tidak bisa mengerti semuanya. Otak kita yang kecil tidak bisa memahami segala sesuatu. Dan kita tidak punya perspektif yang cukup luas untuk memahami seluruh rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya mampu melihat sepotong kecil saja dari realitas yang ada. Sementara Tuhan melihat gambaran seluruhnya dari kekekalan sampai kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia terbatas dalam kuasa, dalam daya, dalam hikmat, pengetahuan, pemahaman kita. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita lawan, dan itu seharusnya membuat kita sadar bahwa begitu terbatasnya diri kita sebagai manusia. Dan karena kita terbatas, biarlah kita selalu bergantung kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, Sang Penguasa segala sesuatu. Sebab hanya di dalam Tuhan saja kita menemukan jawaban, kita mendapatkan segala yang kita perlukan, dan kita menemukan kedamaian, sukacita, kasih karunia, keselamatan. Tuhanlah yang berdaulat, dan biarlah kita selalu hidup berserah dalam kedaulatan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menyadarkan kami betapa terbatasnya kami sebagai manusia. Kami tidak punya kuasa seperti Engkau. Kami tidak dapat melawan Engkau Tuhan. Bahkan kami tidak dapat melawan hal-hal yang ada di sekitar kami, dalam semesta, dalam dunia ciptaan-Mu. Kami sadar kami terbatas, dan karena itu kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, dan kami mau senantiasa bergantung kepada-Mu Tuhan.

Sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kaimana yang pagi ini baru saja bangun, kemudian menghidupkan radio Anda dan menyatukan siaran bersama kami di frekuensi 96,3 FM. Kami berharap hari baru, cuaca pagi, suasana pagi tetap menjadi berkat dan memberikan kenyamanan untuk seluruh pendengar di pagi ini. Baik pendengar, untuk menemani Anda yang sudah pada satukan siaran dengan frekuensi kami, biar pagi Anda menjadi pagi yang semakin bersemangat, pagi yang penuh energi, kami masih akan hadirkan sajian hiburan ke ruang dengar Anda setelah kami temani Anda dengan informasi pagi ini yang kami update dan juga informasi yang sudah tercover melalui rri.co.id pagi hari ini.

Pendengar, satu informasi dari laman media kami rri.co.id kami hadirkan dalam paket buletin berita daerah. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Reskrim Polres Kaimana berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku tindak pidana pencurian mesin tempel beserta barang bukti hasil pengembangan penyelidikan di wilayah Kabupaten Kaimana. Pengungkapan kasus tersebut berawal pada Sabtu 18 Juli 2026 ketika Satreskrim Polres Kaimana menerima pengaduan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp mengenai dugaan pencurian satu unit mesin tempel 15 PK merek Yamaha yang terjadi di Jalan Air Merah Kabupaten Kaimana. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim unit reserse reaksi cepat Satreskrim segera melakukan penyelidikan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, diketahui bahwa seorang terduga pelaku telah diamankan oleh warga. Tim URC kemudian menuju lokasi dan sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Timur mengamankan terduga pelaku untuk dibawa ke Satreskrim Polres Kaimana guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya pada Minggu 19 Juli 2026 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, hasil interogasi terhadap terduga pelaku mengungkap bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pencurian sebanyak 8 unit mesin tempel 15 PK merek Yamaha di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Kaimana. Menyelidiki di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang hasil tindak pidana. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil mengamankan 3 unit mesin tempel 15 PK merek Yamaha yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Barang bukti beserta para terduga pelaku kemudian diamankan di Polres Kaimana untuk memproses proses penyidikan lebih lanjut. Adapun dua orang yang saat ini diamankan berinisial EN 20 dan MN 53. Keduanya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap kemungkinan keterlibatan dalam tindak pidana lainnya. Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma SIK mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi kepada pihak kepolisian sehingga kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Masyarakat diharapkan tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan, memperkuat sistem keamanan di lingkungan tempat tinggal maupun lokasi penyimpanan barang, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan. Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, oleh karenanya ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana. Dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan Polri, diharapkan tindak pidana pencurian dapat dicegah sehingga situasi Kamtipmas di
Kabupaten Kaimana tetap aman dan kondusif.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah

kan? Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, ya bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya, perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi, dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji,

Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda, setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya gitu, bahwa ketika kita memberi justru semakin banyak rezeki yang berlimpah, dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan, tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3.
1: Pendengar, kita berada di jam 7 pagi saat ini, dan saudara, selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pro 3 menyiarkan warta berita secara sentral.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan Mensesnek menuturkan bahwa upacara pelantikan calon perwira remaja atau capaja TNI Polri ini merupakan agenda rutin kenegaraan. Hal ini sebagai bagian dari proses pengangkatan para perwira muda generasi penerus bangsa. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong ASEAN memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya dinamika global itu turut membawa dampak langsung terhadap masyarakat di kawasan. Menlu Sugiono menambahkan, Indonesia mendorong agar berbagai komitmen ASEAN diterjemahkan menjadi koordinasi dan langkah konkret, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga kelancaran rantai pasok, serta meningkatkan kesiapan kawasan menghadapi berbagai bentuk gangguan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission atau CDM Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, siap mempercepat proses naturalisasi 4 atlet hoki. Langkah ini akan memperkuat komposisi tim nasional hoki Indonesia menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki, termasuk para ofisial selama kompetisi. Pihak CDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional tersebut selama masa turnamen. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto atau PDB. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau hanya 0,76% terhadap PDB, sertai surplus keseimbangan primer.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari Rp1.459 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
2: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
3: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya itu akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewan kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR kemarin, dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
5: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
6: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
5: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Penghargaan diberikan pada kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 dan pembukaan Koperasi Explore 2026 dengan tema Pasar Koperasi dan UMKM yang dipusatkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dari jumlah transaksi yang tercatat secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
8: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa, dan khusus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu. Dan oleh karena itu berkenan Ibu, nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya, bukan hanya terhadap koperasi sekarang, tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi para bupati wali kota yang turut memberikan pendampingan terhadap operasional KDKMP di daerah. Diharapkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan perekonomian warga di desa dan kelurahan.
9: Terima kasih semuanya, pelaku-pelaku usaha, terima kasih. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, tapi salam bahagia untuk kita semua. Dan ketika kita bersama-sama di hari koperasi seperti ini, maka penguatan di antara satu institusi usaha dengan institusi yang lain, mari kita bangun penguatan dan sinergi kolaborasi yang makin kuat.
7: Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh KDKMP untuk memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah mekanisme akses pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
10: Di Kabupaten Kapuas khususnya dan Pulang Pisau untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
11: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas Ahmad Roni Anwar kepada RRI menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
10: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah atau beras kurang lebih 2.700 ton beras. Itu khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
11: Sementara itu dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus ditalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
12: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat, bisa maksimal dan tepat sasaran sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan supaya betul-betul tepat sasaran.
11: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur memberikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Witra Adila dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
13: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
14: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
13: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PEKA ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
14: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk gitu ya. Jadi kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi misalnya kalau SPI ada acara dengan Pemkat, RDI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
13: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor untuk menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Septrianingsih dari RRI Stasiun Produksi Belitung melaporkan.
15: Kawan-kawan itu kan terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang dasarkan tadi bahwa ada masih ada.
16: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP yang membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur Faizil Tosaya mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
15: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
16: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
17: Saya sampaikan ke media, kalau 1 minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos biji timah, pos timah yang katanya notabene milik PT Timah berkisar harga 140, 145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135, 125 jual untuk bertahan hari ini.
16: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri mengintensifkan pendampingan dan mengimbau para petani untuk waspada terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
18: Memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Kota Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dinilai dapat meningkatkan risiko serangan hama yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Dalam hal ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri, Kurniawan, menjelaskan bahwa petani pada musim kemarau memang tidak hanya menghadapi ancaman kekurangan air, tetapi juga peningkatan serangan OPT.
19: Karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti kumbang, ular, ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan. Jadi untuk yang wereng dan kawan-kawan itu cenderung dari berkaca dari bulan musim tanam sebelumnya, di bulan-bulan ini tidak terlalu.
18: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Gridanugraha, memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Kediri sendiri akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi para petani dalam menyusun pola tanam dan juga mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi untuk muncul selama musim kemarau.
20: Puncaknya itu berada di bulan September awal atau mungkin di Agustus itu sudah mulai terasa bahwa curah hujan sudah mulai rendah. Nah nanti untuk suhunya juga, suhu dan kelembapan khususnya itu sudah mulai kering, itu paling kering berada di bulan Agustus karena di puncak musim kemarau. Nah dari tren curah hujan itu di akhir musim kemarau atau di masa peralihan itu kemungkinan besar ada di bulan Oktober.
18: Dinas Pertanian Kota Kediri berharap para petani juga dapat menyesuaikan jenis komoditas maupun pola tanam di kondisi musim kemarau ini sehingga risiko kerugian akibat kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 atau WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Ye, enggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya,
1: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
9: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
10: Yoga takut gempa.
8: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi Rabu 22 Juli 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Termasuk kami akan sajikan nanti informasi terkini dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi yang Anda ketahui di pagi ini. Silakan sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Inilah Indonesia Menyapa Pagi yang kami awali dengan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Peran keluarga dan ruang baca menjadi kunci menumbuhkan literasi anak. Rizka Amelia dari RRI Manokwari melaporkan.
2: Budaya literasi dinilai perlu dibangun sejak dini melalui peran keluarga dan diperkuat dengan pemanfaatan

0: taman baca maupun perpustakaan sebagai ruang belajar masyarakat. Kolaborasi antara orang tua, komunitas literasi, pemerintah, dan lembaga pendidikan menjadi langkah penting untuk menumbuhkan minat baca serta membentuk karakter anak. Relawan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional RI Provinsi Papua Barat, Angela Torim Tubun, mengatakan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun kebiasaan membaca. Menurutnya, orang tua perlu menyediakan bahan bacaan yang sesuai usia anak, menjadi teladan dalam membaca, serta meluangkan waktu untuk mendampingi anak.
1: Keluarga itu fondasi utama ya, fondasi utama bagaimana anak-anak dibentuk sejak dia lahir di dalam keluarga. Nah, peran keluarga di sini, bagaimana keluarga menyiapkan ruang tumbuh yang aman, ruang tumbuh yang nyaman. Terkait dengan bagaimana menumbuhkan minat baca, keluarga juga harus punya strategi lah ya, untuk keluarganya. Misalnya dalam rumah diberikan ruang-ruang kepada anak-anak, ada ruang membaca, bisa disediakan buku-buku bacaan. Kemudian memberikan teladan, orang tua memberikan teladan bagi anak-anak untuk suka membaca. Bagaimana anak suka membaca kalau tidak ada contoh yang dibuat oleh orang tuanya. Kemudian anak-anak, orang tua bisa menyiapkan fasilitas buku, tapi tentunya dengan kebutuhan dari anak-anaknya. Misalnya anaknya masih di usia dini, usia PAUD, usia SD, buku-buku yang dipersiapkan adalah lebih banyak buku-buku yang mudah untuk dipahami. Misalnya buku-buku yang lebih banyak gambarnya, atau buku-buku yang berisi dengan kalimat-kalimat pendek saja, terdiri dari 5 kata, 5-7 kata per halaman, untuk memudahkan anak-anak, karena anak-anak juga dalam proses untuk belajar membaca ya, dari buku-buku bacaan. Kemudian bagaimana lewat buku-buku bacaan itu keluarga menyediakan waktu membaca bersama anak, mendampingi anak, atau sekedar bercerita kepada anak-anak tentang buku-buku yang dibaca gitu.
0: Sementara itu, Pengurus Taman Bacaan Masyarakat Apori Pasir Putih Manokwari, Nancy Mayor, menilai penguatan budaya membaca juga membutuhkan dukungan ruang baca yang aktif dan kolaboratif. Menurutnya, TBM Apori terus membangun kemitraan dengan berbagai komunitas literasi, pemerintah, dan lembaga terkait untuk menghadirkan program-program yang mendorong masyarakat semakin dekat dengan kegiatan membaca.
2: Kami bermitra dengan relawan literasi. Kami juga bermitra dengan lembaga-lembaga teknis yang memang berkecimpung di dunia literasi. Nah, itu biasanya saya memperkenalkan dulu Apori, memperkenalkan forum komunitas Taman Baca kami, kemudian itu advokasi mereka untuk bagaimana mereka bisa bermitra dengan kami. Jadi hubungan kemitraan ini, misalnya mereka memberikan bantuan koleksi, mereka menyediakan tenaga, kemudian mereka memfasilitasi biaya kalau kita, kemudian untuk kita berkegiatan. Dan puji Tuhan sampai saat ini hubungan kami untuk berkolaborasi itu berjalan dengan cukup baik. Kami ada kegiatan berkunjung satu TBM ke TBM yang lain, dan kemudian kami berdiskusi untuk bagaimana kegiatan-kegiatan apa yang harus kami buat di taman baca kami masing-masing. Jadi itu sementara yang saat ini sedang kami kembangkan ya, tentunya karena keterbatasan sumber daya yang ada di kami belum bisa melaksanakan itu terus secara kontinu, karena kami pasti akan duduk dulu, berembuk dulu, berpikir dulu bagaimana kita mendapatkan sarana-prasarana untuk mendukung kegiatan-kegiatan berkunjung kami antar TBM itu.
0: Nancy menambahkan, masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap perpustakaan dan taman baca sebagai pusat informasi sekaligus ruang belajar bersama, bukan sekadar tempat penyebaran buku. Ia berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan fasilitas literasi yang tersedia, karena kebiasaan membaca akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.034 mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura melaksanakan PKL selama 1 bulan di 5 distrik Yapen. Salo Ayomi dari RRI Jayapura melaporkan.
4: Kampus harus hadir sebagai pusat lahirnya ide, gagasan, solusi.
5: Sebanyak 1.035 mahasiswa Universitas Cendrawasih UNCEN Jayapura melaksanakan kuliah kerja nyata KKN tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Rombongan mahasiswa ini menumpangi kapal KM Ciremai dari Jayapura. Setelah tiba di Serui, diadakan upacara penyerahan di lapangan alun-alun Trikora Serui. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Dirk Yeperuntuboy SPDMKes mengatakan, kuliah kerja nyata bukan sekedar tuntutan akademik semata, melainkan ruang pembelajaran kehidupan di mana mahasiswa menguji ilmu pengetahuan pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan.
4: Mahasiswa menguji ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di kuliah melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Bagaimana mereka harus membangun kompetensi mereka untuk melihat realitas sosial, mendengar kebutuhan masyarakat, menghargai kearifan lokal, membangun empati, serta menghadirkan solusi yang relevan dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui penjabat sekretaris daerah Yapen, Ciprianus Justus Membayas PDMSI, mengatakan kehadiran mahasiswa KKN di Yapen sebuah kehormatan untuk menjalin kerjasama antar pemerintah daerah dengan Uncen Jayapura.
6: Karena kita berharap ini kemudian mahasiswa akan berkolaborasi dengan masyarakat, kemudian akan memberikan manfaat lebih, membantu masyarakat untuk mengedukasi termasuk transfer knowledge pun juga itu terjadi ketika ada hal baru yang di kampus itu mereka bisa mengadopsi transfer kepada para pemimpin kita di masyarakat.
5: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Mantembu, Andreas Mandacan, mengatakan pemerintah kampung tentunya akan membantu mahasiswa selama melaksanakan kegiatan KKN di kampung.
7: Mantembu, kami sangat siap dan kami sangat senang sekali dengan adanya mahasiswa yang turun ke Kepulauan Yapen.
5: Mahasiswa KKN yang berjumlah 1.035 ini akan melaksanakan KKN di 50 kampung pada 5 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen selama 1 bulan lebih. Usai acara, mahasiswa diberangkatkan ke lokasi pengabdian masing-masing menggunakan kendaraan truk dan minibus yang telah disediakan pemerintah daerah Yapen. Dari Serui, Papua, Salwayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Cek kesehatan gratis dalam rangka HUT keempat pemerintah Provinsi Papua Tengah menarik antusiasme masyarakat yang berbondong-bondong mendatangi stan pelayanan kesehatan. Dari RRI Nabire, Jodefri Panjaitan melaporkan.
8: Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT keempat Provinsi Papua Tengah terus menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan cek kesehatan gratis yang digelar panitia HUT keempat Provinsi Papua Tengah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi di halaman kantor Gubernur Papua Tengah dan mendapat sambutan antusias dari warga. Sejak pagi, masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi pelayanan kesehatan untuk memanfaatkan pemeriksaan gratis yang meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, konsultasi kesehatan, hingga pemeriksaan kesehatan umum oleh tenaga medis. Salah seorang warga yang bernama Ibu Maria, saat hadir memeriksakan kesehatannya Selasa kemarin, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan kesehatan gratis tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya.
9: Kesehatan gratis ini baik untuk kita masyarakat yang tidak mampu. Karena itulah kami orang yang tidak mampu ini ya, kita bersyukur karena bisa siang ini kami dapat berobat dengan gratis.
8: Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Franz, yang mengapresiasi perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap kesehatan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat menjangkau lebih banyak warga, agar warga Papua Tengah dapat rutin memeriksakan kesehatannya.
10: Dalam rangka mengetahui secara dini kesehatan warga, sehingga dengan mengetahui kesehatannya, mulai dari tensinya, kolesterolnya, asam uratnya, apabila tensinya tinggi, barangkali bisa mengelola pola pikirnya, mengelola pola makannya, mengelola pola hidupnya, sehingga bisa mencegah dari penyakit. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Cek kesehatan gratis.
8: Pelayanan cek kesehatan gratis menjadi salah satu kegiatan sosial dalam rangka HUT keempat Provinsi Papua Tengah yang bertujuan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain rangkaian peringatan HUT keempat Provinsi Papua Tengah juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti jalan santai, lomba yospan, pameran UMKM, hiburan rakyat, dan pembagian door prize yang akan mencapai puncaknya pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dari Nabire Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 40 anak-anak suku Lauje di KM 7 Takudan, Desa Malala, Kecamatan Dondo, hingga kini belum mendapatkan pendidikan formal karena terkendala berbagai faktor, salah satunya akses jalan yang jauh. Sardono dari RRI Toli-Toli melaporkan.
11: Di tengah upaya pemerintah mewujudkan sumber daya manusia SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, ternyata masih ada anak-anak di negeri ini yang belum mengenyam pendidikan formal, yakni anak-anak yang berada di kilometer 7 Takudan, Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kepala Desa Malala Imran kepada RRI menyebut warganya yang bermukim di kilometer 7 Takudan masuk kategori suku anak dalam suku Lauje yang hingga saat ini masih terkendala berbagai sarana infrastruktur, mulai akses jalan, kesehatan hingga pendidikan. Untuk akses pendidikan sebelumnya ada upaya bangunan sekolah yang diperakarsai oleh pihak gereja GPBT Toli-Toli, namun hingga saat ini terkendala guru atau tenaga pengajar. Kondisi ini hendaknya dapat segera dicarikan solusi oleh pemerintah daerah. Minimal ada satu guru SD agar anak-anak suku Lauje yang berada di kilometer 7 Takudan dengan jumlah kurang lebih 40 anak juga dapat mengenyam pendidikan formal selayaknya anak-anak di negeri ini.
12: Satu guru saya minta saja Pak untuk kilometer 7 khususnya suku-suku Lauje, karena kurang lebih 40 anak-anak situ tidak tersentuh pendidikan. Jadi ada sekolah yang dibangun oleh pihak sinode dari gereja Kristen Nano Toli-Toli. Muridnya banyak tapi gurunya tidak ada.
11: Legislator DPRD Toli-Toli, Jim Yusuf, ketika diwawancara RRI menyayangkan masih adanya anak-anak di negeri ini yang belum mengenyam pendidikan formal, sementara amanat undang-undang pendidikan wajib diberikan kepada semua anak di negeri ini tanpa terkecuali, meskipun diperhadapkan dengan akses yang sulit.
13: Artinya kalau misalnya mereka diindikasi bahwa mereka itu karena jaraknya, aksesibilitasnya, maka mereka kan dicari dengan alternatif oleh pihak pemerintah kecamatan untuk mencarikan tempat mereka untuk menginap, mereka untuk bersekolah, atau mengutus guru dengan sistem sekolah kelas jauh bisa saja. Dan ada SOP itu. Artinya dijalankan nggak itu SOP itu?
11: Sementara itu PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Sikron, ketika dikonfirmasi RRI, pihaknya akan segera berkoordinasi bersama jajaran pendidikan di wilayah Kecamatan Dondo melihat kondisi yang ada dan segera mencarikan solusi terhadap kendala akses pendidikan yang dialami anak-anak suku Lauje yang berada di kilometer 7 Takudan.
14: Mungkin di survei dulu, kan ada poril di Dondo juga, masing-masing ada poril. Nanti saya coba cross check dengan poril-porilnya, karena selama ini emang dari sejak 2 bulan lalu itu sudah ada permintaan data terkait anak di sekolah. Nanti saya coba tindaklanjuti, Pak Don.
11: Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli ini menegaskan kendala pendidikan yang dihadapi anak-anak suku Lauje yang berada di kilometer 7 akan segera dicarikan solusi, karena pemerintah daerah Toli-Toli saat ini juga tengah gencar mencegah anak-anak putus sekolah. Minimal anak-anak di Kabupaten Toli-Toli mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita.
16: Pemerintah memperkuat fondasi pembangunan ekonomi hijau dengan memetakan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia secara lebih komprehensif. Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran 4 dokumen status keanekaragaman hayati sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data ilmiah dan disusun oleh Kementerian PPN Bappenas bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup beserta sejumlah mitra. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
15: Jaringan Berita Nasional.
17: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Nusantara.
1: Pembentukan pos bantuan hukum atau pos bankum khusus nelayan di Mamuju menjadi yang pertama di Sulawesi Barat yang memberikan layanan pendampingan hukum bagi komunitas nelayan. Dari RRI Mamuju, Asmi Saleh melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP membentuk pos bantuan hukum atau pos bankum khusus komunitas nelayan sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir. Program tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum karena menjadi yang pertama menyasar komunitas nelayan dan ditetapkan sebagai proyek percontohan di antara kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DKP Kabupaten Mamuju Muhammad Yusuf saat diwawancara di kantor RRI Mamuju Selasa 21 Juli 2026 mengatakan, pos bankum nelayan dibentuk melalui layanan terpadu yang dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sumare dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3: Pos bankum nelayan awalnya alhamdulillah sudah kami bentuk, kami melakukan beberapa pelayanan terpadu, kami pusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih dan melibatkan semua stakeholder, masyarakat nelayan kami sangat terbantu dan salah satu layanan yang kami dapatkan dan kami berikan kepada teman-teman nelayan adalah perlindungan hukum. Itu hasil kolaborasi kerjasama dengan Kemenkumham wilayah Sulawesi Barat dan alhamdulillah mendapat apresiasi karena baru pertama kali khusus di komunitas nelayan dan menjadi role model percontohan nasional bahwa Mamuju ini mendapat apresiasi karena sejauh itu melakukan proteksi kepada nelayan-nelayan kecil.
2: Sementara itu, penyuluh hukum ahli muda kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Mardiana mengatakan, pos bantuan hukum nelayan di Kabupaten Mamuju merupakan inisiatif pertama yang menjadi proyek percontohan di Sulawesi Barat. Mardiana menjelaskan, keberhasilan akan menjadi bahan evaluasi untuk kemungkinan diterapkan di kabupaten lain di Sulawesi Barat. Meski telah resmi dibentuk, Mardiana mengatakan pos bantuan hukum nelayan di Desa Sumare masih dalam tahap persiapan operasional. Pihaknya akan memberikan pelatihan kepada tenaga bantuan hukum yang nantinya bertugas melayani masyarakat nelayan.
4: Untuk pos bantuan hukum khusus nelayan memang Mamuju adalah merupakan percontohan dan ini adalah merupakan inisiasi dari Dinas DKP. Jadi untuk pembangunan atau pembentukan selanjutnya, kami menunggu apakah kabupaten lain akan membentuk hal yang sama. Yang jelas Mamuju merupakan pilot project. Alhamdulillah ini kan baru terbentuk.
5: Okay.
4: Ya, terus para legalnya nanti yang akan bertugas di pos bantuan hukum itu kan nantinya kita akan berikan pelatihan. Itu kan artinya ini belum beroperasi ya sampai sekarang. Ini kan baru pembentukannya saja. Tapi kalau untuk pos bantuan hukum yang ada di desa, kelurahan itu sudah berjalan.
2: Menurutnya, pembentukan pos bankum merupakan hasil kolaborasi antara DKP Kabupaten Mamuju dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, kerjasama tersebut mendapat apresiasi karena menjadi layanan bantuan hukum pertama yang secara khusus menyasar komunitas nelayan. Bahkan, program tersebut dinilai layak menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Dari Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Nur Asmi Saleh, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur Maluku melaksanakan pendampingan atas proyek dan fisik bidang kesehatan. Yasin Kalderat dari RRI, Stasiun Produksi Bula melaporkan.
6: Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur Provinsi Maluku melalui bidang perdata dan tata usaha negara terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Salah satunya melalui pendampingan hukum bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian Timur, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri setempat Fauzan Mahmud menjelaskan kegiatan pendampingan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN dalam memberikan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah agar setiap program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Menurutnya, melalui pendampingan hukum, Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur ingin memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel. tabel. Pendampingan ini juga sekaligus meminimalisir potensi permasalahan hukum yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Fauzan berharap sinergi antara Kejaksaan Negeri dan Dinas Kesehatan semakin kuat sehingga setiap kebijakan dan program yang dijalankan memiliki kepastian hukum serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fauzan menambahkan pendampingan hukum juga merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi sengketa maupun persoalan hukum, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Seram bagian timur.
0: Ya, tujuannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui rapat pendampingan hukum ini, diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara Kejaksaan Negeri Seram bagian timur dengan kesehatan Kabupaten Seram bagian timur.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian timur Puni Rakil Walaga menyebut pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan proyek strategis di sektor kesehatan berlangsung sesuai aturan. Dari Bula Seram bagian timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: FKUB Sulawesi Selatan bersama 10 organisasi lintas agama menyerukan perlawanan terhadap intoleransi dan terorisme sekaligus memperkuat semangat moderasi beragama di masyarakat. Aan Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan.
5: Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah DPP Icat bersama Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sulawesi Selatan dan 8 organisasi lintas agama di Kota Makassar menggelar kampanye publik anti-intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme IRED. Mengusung tema merawat harmoni memperkuat persatuan bersama menolak intoleransi, radikal, ekstremisme, dan terorisme, kegiatan ini menjadi simbol nyata bahwa kebersamaan merupakan kekuatan bangsa yang harus terus dirawat. Kolaborasi 11 organisasi lintas agama dan lembaga kerukunan ini mencerminkan kuatnya komitmen kebersamaan dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta membangun ketahanan nasional melalui sinergi antar umat beragama. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan Prof. Najamuddin Abdul Syafa menegaskan bahwa seluruh agama mengajarkan nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan.
7: Saya kira kita seluruh

0: hidup harmoni. Oleh suami itu pada hari ini ada kita semuanya sepakat mukat untuk hidup damai, hidup bersama, hidup harmoni, memperkuat persatuan.
1: Insar, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Selatan Prof. Muammar Bakri mengapresiasi sinergi yang dibangun seluruh organisasi lintas agama. Menurutnya kebersamaan tersebut menjadi bukti bahwa kebersamaan merupakan kekuatan untuk memperkokoh persatuan. Ia menambahkan kolaborasi ini menunjukkan bahwa Makassar adalah rumah bagi perdamaian dan harmoni. Semoga semangat ini menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia, bahkan bagi masyarakat dunia.
2: Karena itu saya kira seluruh dunia harus belajar di Makassar. Indonesia harus belajar di Makassar, karena dari Makassar perdamaian dan harmoni tercipta.
1: Sementara itu, Ketua DPP ICAT Malingkai Ilyas menegaskan bahwa kampanye publik tersebut merupakan bagian dari gerakan bersama untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan moderasi beragama dan kolaborasi lintas agama. Malingkai menambahkan bahwa ancaman terhadap persatuan bangsa saat ini tidak hanya hadir dalam bentuk aksi kekerasan, tetapi juga melalui penyebaran ujaran kebencian, provokasi, hoax serta narasi intoleransi di ruang digital.
3: Demikian Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI, siang hari nanti kembali dapat diikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Wakil Menteri Kesehatan RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri RI mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan untuk memantau sekaligus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis di Sumatera Utara. Pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Lalu Ahmad Zaini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan. Pelaku catering mengeluhkan lonjakan harga bahan pangan setelah dapur MBG kembali beroperasi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pihak istana merespon sorotan masyarakat mengenai gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dinilai tidak mencerminkan seorang pejabat negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan akan ada evaluasi atas sorotan dari publik mengenai gaya komunikasi Menteri Dodi. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo rutin melakukan evaluasi kepada para menteri, wakil menteri, dan pejabat negara. Belarusia serius pada pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G Expo Kemayoran Jakarta 21 hingga 24 Juli 2026. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Alexander Yakosit yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 hari Selasa 21 Juli 2026 mengatakan Belarusia yang dikenal sebagai produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju akan melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebutkan hal ini dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia yang bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Raymond dan Joaquin berhasil menuntaskan perlawanan ketat dari pasangan Chinese Taipei Li Fangqi, Li Fangjian 21-13, 19-21 dan 21-16. Pertandingan berlangsung selama 56 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026. Dan kemenangan ini sekaligus menjadi balasan Raymond Joaquin atas kekalahan mereka di Macau Open 2025. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan RI bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan untuk memantau sekaligus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis di Sumatera Utara. Mutiara Hairunisal dari RRI Medan melaporkan.
1: Wakil Menteri Kesehatan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan untuk memantau sekaligus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TB di Sumatera Utara. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan Indonesia masih menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus tuberkulosis terbanyak. Benjamin mengatakan pemerintah terus memperkuat percepatan penanggulangan tuberkulosis melalui pelacakan kontak erat dan screening kesehatan di berbagai daerah. Ia mengatakan Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan program nasional tersebut.
2: Jadi kita sekarang melakukan tracing di Kota Medan aja, kita akan lakukan di 661 lokasi. Dilakukan X-ray, dilakukan pemeriksaan dahak, dilakukan pemeriksaan tensi, gula darah, jadi CKG plus X-ray untuk kasus-kasus TB yang orang kontak erat. Semua yang kontak erat serumah harus diperiksa supaya kan penularannya tuh yang orang terdekat. Itu diperiksa dulu baru lakukan screening. Nah, kita targetnya di Sumatera Utara ada 3.000 lebih lokasi. Se-Indonesia kita lakukan di 53.335 lokasi mulai dari bulan ini sampai dengan akhir November. Moga-moga bisa tercapai minimal 90%.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan keberhasilan penanggulangan tuberkulosis membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa. Ia mengatakan persoalan tuberkulosis tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tapi juga memerlukan kolaborasi lintas sektor.
3: Jadi tuberkulosis bukan melulu masalah kesehatan, di dalamnya juga ada masalah-masalah lain, kesediaan air bersih, kemudian juga sanitasi, kemudian juga masalah perumahan, masalah ketersediaan gizi bagi masyarakat. Semua kompleks, tapi Bapak Presiden juga sering menyampaikan kepada kita lembaga bahwa kita harus bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kita tidak butuh Superman, yang dibutuhkan adalah Superman. Jadi yang hadir di sini adalah Superman memberangus ya sebaran tuberkulosis yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
1: Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat mempercepat penemuan kasus serta menekan penyebaran tuberkulosis di Indonesia. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca operasi tangkap tangan KPK terhadap Lalu Ahmad Zaini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan. Pemprov kini menyiapkan mekanisme pengisian kepemimpinan sementara sesuai ketentuan yang berlaku. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan.
4: Saya jujur aja, saya sangat kaget sekaget-kagetnya dengan kejadian-kejadian OTT ini.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membahas mekanisme pengisian kepemimpinan sementara di Kabupaten Lombok Barat menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Lalu Ahmad Zaini. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah akan menentukan skema kepemimpinan yang paling sesuai dengan aturan. Menurut Iqbal, keputusan tersebut tidak bisa diambil secara tergesa-gesa karena harus menyesuaikan perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.
4: Itu akan kita bahas segera. Segera akan kita respon dan segera akan kita bahas ya. Nanti kita lihat apa yang lebih tepat nanti ya, lihat prosesnya nanti. Ya, pokoknya buat masyarakat NTB, kita semua kaget dengan kejadian ini. Jadi berikan kesempatan proses hukum untuk berjalan sesuai dengan prosedurnya. Jangan melangkahi proses hukum yang ada, jangan juga membuat judgement, jangan membuat trial by medsos, jangan trial by media, jangan trial by medsos, trialnya nanti akan ada dalam proses hukum.
5: Sementara itu Partai Amanat Nasional atau PAN langsung mengambil tindakan terhadap Lalu Ahmad Zaini. PAN mencabut keanggotaan sekaligus memberhentikannya sebagai Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat. Koordinator wilayah PAN Bali dan Nusa Tenggara, Haji Muhammad Muazzim Akbar mengatakan, pemecatan dilakukan secara tidak hormat sebagai bentuk komitmen partai terhadap penegakan hukum.
6: Artinya sudah dicabut KTA-nya sebagai kader, sebagai anggota partai, tidak hanya sebagai ketua DPW, tetapi sebagai kader pun sudah dipecat. Jadi kartu keanggotaannya sudah dicabut oleh DPP. Bukan lagi dia sebagai kader PAN. Sementara langsung diambil alih oleh DPP. Ya, diambil alih oleh DPP. Ya, kebetulan saya sebagai ketua DPP dan sekaligus sebagai kurwil NTB yang tentu akan menjalankan sehari-hari.
5: Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat dan mengamankan sejumlah pihak termasuk Bupati Lalu Ahmad Zaini. Hingga kini KPK masih mendalami perkara tersebut dan belum mengumumkan secara rinci konstruksi kasus yang menimpa Bupati Lombok Barat. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku catering mengeluhkan lonjakan harga bahan pangan setelah dapur MBG kembali beroperasi. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan.
7: Kembalinya operasional dapur makan bergizi gratis atau MBG disebut berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha catering karena mempengaruhi biaya produksi. Owner catering Wangi Rempah, Wahyu, mengatakan dirinya merasakan langsung lonjakan harga sejumlah komoditas seperti cabai, ayam, dan telur setelah dapur MBG kembali beroperasi. Ia mengaku hampir setiap hari berbelanja langsung ke pasar Terong dan Pasar Kalimbu sehingga dapat memantau perubahan harga. Dikatakan sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga adalah cabai, ayam, dan telur.
8: Bahan makanan pada saat tertutup dapur MBG itu harga contoh harga cabai pada saat tertutup dapur MBG itu bisa menyentuh harga 14-15 ribu per kilo. Cabai keriting, ya bukan cabai rawit.
7: Iya.
8: Cabai rawit itu bisa nyampe harga 14.000 sampai 15.000 satu kilonya. Tetapi pada saat buka dapur MBG itu harga bisa melonjak sampai 42.000 per kilo. Cabai ini loh ya. Yang notabene mereka tidak mempergunakan cabai. ya ini cabai. Kenapa saya ngambil contoh cabai? Karena cabai mereka nggak pakai, tapi kena juga dampaknya ayam. Contoh lagi, pada saat pemakaian dapur MBG buka, sebelum dapur MBG buka, harga ayam itu bisa menyentuh harga 25.000, 27.000. Kalau saya belinya di, saya sebut saja, kalau saya belinya di Harko ya, saya belinya di Harko itu harga segitu. Itu Harko itu yang paling murah itu, paling murah itu kalau memang mau belanja di situ. Terus pada saat buka dapur MBG, harga ayam kita tahu berapa? 46.000 sampai 50.000 per kilo.
7: Sebelumnya pendistribusian MBG kembali berlangsung di Makassar setelah libur sekolah dan dilakukannya evaluasi terhadap tata kelola dapur MBG. Nampak di hari pertama penyaluran MBG di SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Makassar, siswa cukup antusias menyantap menu makanan yang sudah disiapkan. Kepala SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Makassar, Basri Kamarudin berharap dengan kembalinya beroperasi, program ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pelajar.
9: Ini antusiasnya cukup besar karena ketika saya keliling kelas, ada yang bertanya di antara mereka, kapan datang MBG? Kapan datang MBG? Begitu di antara ada yang nanya begitu sesama temannya. Saya dia sempat saya dengar, jadi mereka memang sangat gembira sekali dengan adanya MBG ini di sini.
7: Adapun sejumlah dapur MBG sempat memberhentikan sementara proses pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah yang ada di Makassar.
0: Akibat harga daging sapi naik, pedagang di Pasar Sidoharjo libur sementara hingga harga normal. Dampaknya penjual bakso melakukan stok daging untuk beberapa hari ke depan. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
10: Sejumlah pedagang sapi di Lamongan memilih menghentikan aktivitas berjualan sebagai bentuk respon atas naiknya harga daging sapi yang dinilai semakin memberatkan pedagang maupun konsumen. Suasana di sejumlah pasar tradisional di Lamongan seperti Pasar Sidoharjo terlihat tutup tanpa aktivitas jual beli. Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Sidoharjo, Bagus Budi Raharjo, mengatakan keputusan libur diambil setelah para pedagang menerima informasi adanya kenaikan harga dari pedagang sapi dan cekal sapi. Harga yang biasanya di kisaran Rp110.000 per kilogram kini telah naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Menurut Bagus, kondisi tersebut membuat para pedagang berada dalam kondisi sulit. Di satu sisi mereka harus menyesuaikan harga jual, namun berakibat daya beli masyarakat justru menurun.
11: Jadi untuk sistem karkas, timbang karkas, itu mereka sapi 4 paha dipotong itu, 4 paha sampil, misalnya sampil ya, 4 sampil itu harga timbangannya itu Rp130.000 untuk per minggu kemarin. Dari sebelumnya awal di Januari itu Rp110.000. Jadi kita sepakat untuk para pedagang itu bukan mogok, tapi lebih sepakat untuk mengurangi gejolak. Kita memilih untuk libur dulu. Karena kita keputusan kita untuk naikkan itu ternyata banyak pelanggan itu memilih untuk tidak jadi beli. Jadi untuk menetralisir keadaan, kita pedagang sepakat untuk libur.
10: Kenaikan harga sapi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, seperti penjual bakso milik Cak Suin di depan SMP Negeri 1 Lamongan. Koirul mengaku terus memantau perkembangan harga daging yang terus naik. Terkait liburnya pedagang daging sapi, Koirul mengaku telah mengantisipasi dengan menyiapkan stok daging untuk kebutuhan usahanya.
12: Kalau itu sih kemarin-kemarin itu nyetok gitu loh mas, kan nyetok untuk 3 hari ke depan gitu loh. Kalau masalah harga besok 3 hari ke depannya ya nggak tahu, juga nunggu konfirmasi dari pihak penjual dagingnya mas gitu.
10: Baik pedagang daging maupun pelaku usaha kuliner berharap harga sapi hidup kembali stabil sehingga harga daging di pasaran dapat berangsur normal. Farin Raki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur mencatat saat ini telah membina dan mendampingi sebanyak 376 pelaku UMKM di wilayah kerja setempat dengan fokus pada sektor pendukung ketahanan pangan dan UMKM berorientasi ekspor. Erwin Ajen dari RRI Surabaya melaporkan.
13: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur membina 376 UMKM yang difokuskan pada dua klaster unggulan, yakni sektor pendukung ketahanan pangan dan UMKM berorientasi ekspor. Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Rifki Ismail mengatakan, pembinaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pembibitan, peningkatan proses produksi, penyempurnaan kemasan hingga fasilitasi promosi dan akses pasar internasional melalui kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan mitra luar negeri.
14: Khusus Jawa, Jawa Timur, kita tuh mengembangkan 376 UMKM. UMKM yang dibina BI itu punya dua keunggulan. Pertama, UMKM yang menghasilkan produk ketahanan pangan. Jadi karena Jawa ini punya keunggulan di dalam ketahanan pangan. Kedua, produk UMKM binaan BI ini adalah UMKM yang go ekspor. Dan kalau teman-teman lihat, UMKM ini adalah UMKM yang sudah go ekspor semua. Karena UMKM itu kan jumlahnya ada sekitar 64 juta UMKM. Dan itu memang kita salah satunya yang terlibat untuk ikut bersama-sama mengembangkan UMKM bersama kementerian terkait, bersama Pempro, bersama entitas yang terkait.
13: Salah satu UMKM yang berhasil menembus pasar internasional adalah Kofiku, produsen kopi instan asal Surabaya. Lydia Silvilistio, pendiri Kofiku, mengatakan ia memilih memasarkan produknya melalui marketplace dan kini produknya telah diekspor ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.
15: Jadi saya pikir kalau kelancar saya lebih baik dan saya marketplace saja. Jadi saya lebih besarnya di marketplace.
13: BI Jawa Timur terus mendorong korporatisasi dan digitalisasi klaster pangan untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. BI berharap daya saing UMKM Indonesia khususnya Jawa Timur terus meningkat, ekspor semakin tumbuh serta mampu memberikan dampak berganda bagi perekonomian. Ermina melaporkan.
0: Lembaga sensor film menyebutkan sekitar 72% masyarakat Indonesia kini mengakses tontonan melalui internet. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan pentingnya budaya sensor mandiri agar masyarakat dapat memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
16: Pandu acara pada hari ini. Bapak Ibu hadir.
17: Ketua Lembaga Sensor Film Naswardi mengatakan, perubahan pola konsumsi tontonan masyarakat menjadi tantangan baru karena tidak seluruh konten digital melalui proses filtrasi dan kurasi. Akibatnya anak-anak berpotensi lebih mudah terpapar konten yang tidak sesuai dengan usianya. Pernyataan itu disampaikan Naswardi dalam literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang digelar di CGV Demol dan diikuti ratusan mahasiswa serta komunitas.
18: Karena saat ini Bapak Ibu yang berbahagia, film nasional kita lagi bagus. Film nasional kita lagi tumbuh. Setiap tahun LSF mengeluarkan surat tanda lulus sensor itu lebih kurang 41 ribu judul.
17: Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan, film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga menjadi media pembentukan karakter dan pendidikan bagi generasi muda. Menurutnya, pemilihan tontonan yang sesuai usia menjadi bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
19: Kota Depok pastinya siap mendukung secara penuh gerakan sensor mandiri ini. Kita mengetahui bahwa film bukan sekedar hiburan semata, tetapi juga kita harus jadikan sebagai sarana edukasi. Nah, sehingga dengan gerakan sensor mandiri ini, literasi yang sesuai dengan usia, mudah-mudahan ini untuk bisa memastikan bahwa perfilman akan menjadi sarana edukasi yang tepat dan efektif khususnya bagi generasi muda. Dan pastinya kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
17: Kegiatan literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan nonton bareng film Jangan Buang Ibu serta Takkan Kubiarkan Kau Menangis sebagai bagian dari kampanye literasi perfilman. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stutter Pratigya RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
20: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Riau hingga Selat Malaka, dari pesisir Barat Lampung hingga Sumatera Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Kalimantan Tengah bagian Selatan hingga Kalimantan Barat, dari Laut Maluku hingga pesisir utara Sulawesi Utara, dan dari Teluk Tomini hingga pesisir utara Gorontalo. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Riau hingga Selat Malaka, dari pesisir Barat Lampung hingga Sumatera Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Kalimantan Tengah bagian Selatan hingga Kalimantan Barat, dari Laut Maluku hingga pesisir utara Sulawesi Utara, dan dari Teluk Tomini hingga pesisir utara Gorontalo. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Adapun potensi hujan ringan berada di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Pontianak, Palangkaraya, dan juga Samarinda. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan Aceh, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, dan juga Ambon. Kemudian potensi berawan hingga berawan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
3: Aku ingin jadi astronot.
4: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
2: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Anda masih mendengarkan siaran kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Kaimana setelah dua nomor lagu hadir menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja buat seluruh pendengar yang sudah mulai dengan rutinitasnya, baik Anda yang sedang dengan aktivitas di pasar sayur, pasar ikan, para pedagang-pedagang, mudah-mudahan lancar ya di hari ini. Cuaca Kota Kaimana terpantau mendung-mendung ya saudara pendengar setelah sempat hujan. Namun kami tentu saja berharap tidak mempengaruhi semangat juang, semangat kerja saudara di sepanjang hari ini. Tak lupa selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai berhadapan dengan komputer ya, sudah mulai berhadapan dengan monitor Anda untuk bekerja, Bapak Ibu pegawai kantoran. Mudah-mudahan aktivitasnya juga lancar di sepanjang hari ini. Saudara, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita dengan hiburan, satu informasi akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda berupa berita panggilan. Berita panggilan yang kami terima, iya, berita panggilan berasal dari juru sita Pengadilan Negeri Kaimana, ditujukan kepada Delina Sahetapi, dahulu bertempat tinggal di Kampung Torei RT 000 RW 000 Kelurahan Desa Torei, Kecamatan Rasien, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya, tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi

Jalan Batu Putih pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata gugatan antara Alex Edison Akolo sebagai penggugat lawan Delina Sahetapi sebagai tergugat. Terdaftar dalam register perkara perdata gugatan nomor 16/PDT.G/2026/PN/Kaimana. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian atas perhatian saudara disampaikan, terima kasih. Pendengar, demikian satu informasi berita panggilan yang baru saja kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Sudah pukul 8.54 menit kebersamaan kita di pagi ini. Kami lanjutkan dengan satu nomor lagu hingga nanti kita berada di pukul 9 saat kami kembali satukan siaran dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan, gua kasih
5: Menteri umum. Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan